Dibusa nyumbi wo Osoro bekasa Minya mi bekasa Ensembe bereba Eya na minamu yo